aku berjalan di bawah bayangan. Hanya kegelapan yang kulihat di sepanjang langkahku. Seperti haus akan cahaya di remangnya senja malam.

menguatkanku saat mereka melemahkanku. Terima kasih karena memberiku harapan di saat mereka

0: Thank you so much.
1: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Hai sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif semuanya.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
2: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
11: Sesuai anjuran pemerintah,
8: buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
8: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
3: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
2: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
10: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
3: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
2: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
11: Cut, salah.
2: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir, amin.
8: Dengerin kaminya di rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
10: Inspiradio.
5: Radio.
3: Inspiradio.
7: Well, Inspiradio.
4: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
8: Inspiradio.
11: Inspiradio.
1: Inspiradio.
6: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi, sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sevan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rasacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _____. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.
14: Kadang-kadang nenek suka nangis sendiri.
15: Saya Pak tiap malam melihat anak, melihat ibunya Pak.
16: Kasih ketika hati, rasa dan jiwa serta apa

0: samudra yang mengguncang pantai kehidupan.
1: Oh, minta bantuan aja, Pak.

0: dioperasi itu di Pesawaran tidak diterima, mau dioper di Cipto di sana juga nggak diterima.
1: Kalau ada mudanya obat
0: operasi mati uang, saya uang bang dari mana pak?
1: Dengan jajan
0: permakan bisa gitu.
1: Kata-kata saya pak. Aduh.
2: Nenek kalau diceritain mah sedih nih.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Absolut sehingga di sekolah menjadi tidak nakal dan tidak bisa diatur. Mungkin hal ini dilandasi oleh anak-anak juga yang memiliki fast internal rhythm sehingga mereka sulit fokus dan pikirannya selalu bercabang serta selalu menganalisa. Begitu. Terus schizophren. Kembali kepada pemahaman bahwa anak-anak indigo adalah anak-anak yang memiliki misi khusus di dunia ini juga memiliki kemampuan supernatural. Sebenarnya secara psikologi hal ini sangat dekat dengan schizophren. Ya. Schizophren bersama anak-anak indigo dengan schizophren itu sama-sama memiliki waham atau merasa spesial atau merasa pengen bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, begitu. Karena itu hanya sebuah ilusi doang yang ada di otaknya, begitu. Karena sirkuit otaknya sudah berbeda, ya. Dan perbedaan anak indigo dengan orang schizofren, tadi persamaannya karena mungkin banyak sekali persamaannya, tapi di sini juga ada perbedaannya. Anak-anak indigo masih bisa berfungsi sebagai mana manusia lainnya. Apa yang dilihat anak indigo bisa juga dilihat oleh teman-teman sesama indigo. Sedangkan halusinasi itu biasanya dialami orang schizofren. Dan hanya orang satu yang bisa mengalami. Begitu. Ya. Dan apa ya, kalau membahas masalah indigo, sudah saya katakan bahwa indigo ini masuknya ke dalam orang-orang yang berbakat, gitu. Tapi kalau dibilang berbakat itu apa ya? Kalau dibilang berbakat itu nggak kelihatan sama sekali, gitu. Karena kalau masuk ke

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
12: Ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus.
6: Physical distancing.
5: Terus. Pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

apa ya, ini bukan bukan sebagai apa namanya masukan negatif buat kalian semua, tapi ini adalah efek yang negatif karena berbagai pola asuh juga punya kerugian dan kelebihannya masing-masing gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah pola asuh cuek. Pola asuh cuek atau abai sering terjadi pada orang tua yang terlalu sibuk atau memiliki masalah pribadi seperti masalah keuangan, kecanduan narkoba, alkohol, atau judi. Pada tipe pola asuh anak ini, orang tua hanya memenuhi kebutuhan fisik dasar anaknya saja, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Sementara itu, kebutuhan secara psikologis dan emosional jarang terpenuhi karena orang tua menjadi tidak peduli dan jarang berinteraksi dengan anaknya. Pada pola asuh ini tidak jarang jika anak lebih banyak dididik oleh gawai, televisi, atau video games. Saat kecil, mungkin anak belum sadar atas ketidakacuhan orang tuanya. Namun lambat laun, anak menjadi sadar bahwa dirinya tidak penting dalam hidup orang tuanya, sehingga cenderung menjadi anak yang mandiri. Hal ini tidak sepenuhnya baik, karena anak yang tumbuh dengan pola asuh cuek cenderung menyebabkan anak bermasalah di kemudian hari. Nilai akademis yang buruk, emosi yang tidak terkontrol, serta kesulitan menjalin relasi dan komunikasi gitu. Ini banyak sekali dan sering sekali saya temui di zaman sekarang atau akhir-akhir ini saya temui anak-anak yang mempunyai pola asuh atau mengalami pola asuh seperti ini, yang sekarang sudah besar, yang punya pola asuh dulu orang tuanya yang sebenarnya gak cuek, tapi gak ada waktu aja buat anaknya karena orang tuanya sibuk untuk cari duit supaya gak miskin gitu. Saya tahu bahwa duit itu penting, sangat penting malah, tapi anak kita gak kalah penting, pola asuhnya juga gak kalah penting, dan kehidupan anak kita juga gak kalah penting. Saya tahu kebutuhan-kebutuhan.

Takkanlah aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak.

0: apakah tarot, zodiak dan horoskop yang lain itu apa namanya? Dan horoskop yang lain itu dipakai dalam ilmu psikologi. Dulu dipakai. Jadi ada ilmunya sendiri kalau untuk bentuk rambut begitu aja. Bagaimana cara kamu menyisir rambut, bagaimana kamu cara berpakaian, itu dulu dipakai untuk menjadikan penanda bahwa kalau kamu pakai baju ini artinya suasana hati kamu seperti ini. Kalau kamu memakai apa namanya, sisiran rambut seperti ini, maka kamu akan kepribadiannya seperti ini. Kalau titik jarummu begini, kalau garis tanganmu begini, itu kamu nanti akan kepribadiannya seperti ini, begitu. Itu adalah apa ya, bentuk penelitian. Dulu ada penelitiannya dengan sidik jari, yang dimana setiap sidik jari manusia itu berbeda, yang mengungkapkan keberbedaan seseorang itu juga berbeda, begitu. Nah, cuman akhir-akhir ini yang seperti itu, membaca keberbedaan seperti itu sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena nggak terlalu akurat. Begitu, karena perbedaan zaman, terus berkembangnya ilmu pengetahuan juga membuat apa namanya, teknik untuk melihat kepribadian seseorang itu berubah begitu. Dan ya, kalau misalkan ada yang bilang apa namanya, tarot atau zodiak itu dipakai orang-orang psikologi, iya, itu dulu begitu. Sekarang ilmu psikologi semakin berkembang, mereka juga mengembangkan alat tes yang baru untuk mengetahui keberadaan seseorang seperti itu. Nah, sama halnya dengan tarot. Tarot ini kan sebenarnya, saya nggak tahu ya, sejarahnya dari Prancis kalau nggak salah. Prancis atau Italia ya. Jadi, tarot ini adalah kumpulan kartu-kartu yang bergambar begitu. Nah, kalau di Indonesia, itu tarot ini digunakan untuk meramal seperti itu. Apakah bisa untuk meramal kepribadian atau kesehatan mental seseorang begitu? Ya, bisa jadi. Saya nggak bisa menutup kemungkinan bahwa tarot ini sepenuhnya salah, tidak. Dulu ada yang mempelajari tarot, cuman dulu itu.
1: Hai, saya RJ Servan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio. Inspirasi

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker

0: gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
1: Penting itu, penting.
2: Dan yang terpenting,
3: kami dari Inspire Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
5: Jaga kesehatan ya.
6: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
0: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
3: pada tim kesehatan
9: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dari dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
1: Cut. Salah.
3: Keliru, Cuk.
1: Pandemi ini bakalan berakhir.
10: Pandemi ini berakhir. Amin.
9: Kami dari Inspire Radio
1: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
0: 1441 Hijriah.
5: Semoga puasanya lancar,
10: pahalanya meningkat,
4: enggak bolong-bolong.
8: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
10: Dan kami juga siaran di rumah aja.
11: Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio. Inspirasi Inspiradio. Tanpa batas. Hi Sobat Inspirited. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Ketawa lu goblok.
1: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Hey, welcome to Mental Mantul, sebuah program di inspiradio.id di mana selama 1 jam ke depan akan membahas seputar kesehatan mental, berbagai informasi, dan kondisi yang berhubungan dengan kesehatan mental yang mungkin dapat membuat mental para pendengar menjadi lebih mantul atau mantap betul dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Manusia memang memiliki berbagai ekspresi dalam menggambarkan suatu kejadian. Ada senang, ada sedih, menangis, dan takut. Rasa takut memang dimiliki manusia sebagai bagian ekspresi manusia terhadap situasi atau kondisi tertentu di hidupnya. Rasa takut manusia juga dibagi menjadi bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh manusia. Rasa takut juga digambarkan sebagai ekspresi manusia untuk menghindari atau sebagai bagian penolakan yang ada dalam tubuh manusia dengan berbagai kondisi dan situasi tertentu. Namun, bagaimana jika manusia mempunyai banyak sekali ketakutan di dalam hidupnya? Dan bagaimana manusia jika menemui suatu kondisi atau situasi yang menyebabkan rasa takutnya menjadi semakin besar? Kita sering bertemu atau mengenal dengan suatu kondisi ketakutan manusia yang sangat besar yang dinamakan sebagai fobia. Lantas, apa itu fobia? Bagaimana ciri-ciri fobia? Dan bagaimana gejala fobia yang dimiliki manusia? Dan bagaimana cara mengatasi fobia? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya.
1: Inspirasi tanpa batas.

Yeah, I miss you, but I got no time for that, damn. Yeah.

0: Dicariin di pesantren enggak ada, hah? Buang, sholat.
1: Iya, Mak, iya, iya.
0: Tuh lu denger tuh lu ajan.
1: Iya, iya, Mak.
0: Eh, buang. Baik, Mak, lu semua bubar, bubar, sholat.
2: Lu mau ngajak apa ya, Mak?
0: Bubar.
3: Banyak penonton, Mak, malu.
0: Iya, buang, buang.
3: Mak, itu, Mak.
0: Buang, buang, buang.
3: Buang. Mak, Mak, Mak.

Halo Inspirasi, saya Beka Obi dan Anda masih mendengarkan Inspirasi. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Infinity.

Ya, boleh meluapkan emosi, tapi harus tahu dengan realitas. Gak apa-apa nangis, tapi tahu realitasmu dan realitasnya anime. Oke? Karena memang ada banyak penyebab-penyebab menjadi Nichikon. Yang pertama adalah keseringan ngewibu yang menjadikan kalian kecanduan. Lalu bisa jadi trauma masa lalu. Bagi sebagian orang ya yang kena trauma di masa lalu, itu biasanya menyakitkan dan membekas di dalam ingatan serta hati yang paling dalam gitu. Karena sakit hati seseorang yang sedang dilanda kesedihan cenderung akan mengurung diri dan mencari hiburan guna untuk melupakan kesedihan yang dialami. Nah, jika ada orang yang trauma model begini dan dia jatuh ke lembah dunia perwibuan, maka nggak heran akan ada banyak generasi Nichikon baru yang terlahir karena mereka seolah terhipnotis dengan kecantikan berbagai karakter 2D yang ada di dalam game anime dan manga. Yang selanjutnya adalah NoLab. Aduh, NoLab ini kumpul atau bersosialisasi itu salah satunya yang bermanfaat adalah bisa menyadarkan kita gitu ya. Ya walaupun bisa menjerumuskan kita juga, tapi salah satunya bisa menyadarkan kita gitu. Jadi orang-orang yang tidak pernah bersosialisasi di luar sana itu yang akan menjadi apa ya? Itu yang akan menjadi bumerang buat dirinya ketika dia mempunyai masalah kesehatan mental gitu. Dan saya ada beberapa tips yang saya temukan untuk kalian yang mau berhenti menjadi Nichikon. Yang pertama adalah breeding a wibu atau mengurangi aktivitas kalian menonton anime atau hal-hal yang berbau Jepang gitu. Kemudian aktif di dunia nyata karena kalian juga perlu mempunyai real life dan kalian perlu untuk menjalani real life kalian. Yang ketiga adalah mencari pasangan hidup. Buka pikiran kalian bahwa kalian itu sebenarnya juga apa ya? Kalian itu sebenarnya juga butuh pasangan yang real sama-sama kalian gitu, yang bisa mengurus kalian, yang bisa mengerti kalian, yang walaupun

Ah.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Banyuwangi, Wanada kembali berkarya. Wandra with Wanada. Bringos Lighting Asia Wimantara Production. Matur nuwun kerjasamanya. Kali ini si ganteng Juan Lovers, cinta damai, Wandra with Wanada.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: with the.
1: Saya RG Saif dari Inspiridium.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa gunakan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi, Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, Cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat.
7: Gak bolong-bolong, dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: tetaplah bersama kami di Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Oke, keren sekali ya suara Mas, langsung dipersahkan langsung dari RGRI untuk mengisi ruang dengar Anda para listener Radio Kota Batu. RGSF, gak familiar juga dengan lagunya, kalau boleh tahu lagu siapa sih?
2: Itu lagunya Reza ya, udah agak lama sih, mungkin Om Gerin juga tahu ya Om ya?
3: Iya, Reza Artamevia.
1: Oh, udah lama ya? Oh ya wajar kalau RGSF gak tahu.
3: Iya betul.
1: Oke. Okay.
3: Anime.
1: Iya benar sekali. Oh benar. RGPC tahu enggak lagunya?
3: Tahu.
1: Tahu benar. Oke. Okay.
3: Terusnya tahu.
1: Ini ada masuk lagi pertanyaan satu dari Evi lagi. Lalu kalau ngetik di IRC dan baca komen di radio gimana? Aduh maaf aku kepo. Oke, mungkin bisa lebih rinci ya. Ada teman-teman yang belum paham mungkin.
2: Gini sebentar. Jadi apa namanya, program screen reader itu dia istilahnya apa ya? Dia menyuarakan apa tampilan apa yang ada di layar. Jadi kalau ngetik ya dia akan ngomong, kemudian ada istilahnya shortcut ya, atau tombol-tombol tertentu yang harus ditekan untuk membaca komen yang masuk di room. Makanya biasanya saya mesti pakai format. Kenapa? Karena dia akan masuk ke bot ya, jadi akan jadi satu request, jadi gak langsung masuk di room. Jadi kadang lebih gampang untuk saya membuka ininya ya, lebih membuka membaca requestnya ya, daripada harus dari room yang kadang typo-nya cepet banget gitu ya. Jadi bisa lah gitu.
1: Oke.
3: Gini ya, gampangnya ini kan aku juga baru lihat caranya dia. Jadi gini, bayangannya gini. Misalnya kita gerakin mouse ke menu file, nanti akan keluar suara file. Kalau kita gerakin ke menu edit, nanti akan keluar suara edit. Nah, itu berarti menu edit yang lagi ditunjuk gitu. Gitu kira-kira.
1: Nah, itu kalau dari kursor ya, tapi asal teman-teman tahu di sini RGRI

layang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio. Inspirasi.

Tahun 72 kalau tidak salah, rektor kita yang sepuh waktu itu almarhum Profesor Surya Atmaja meninggal dunia. Jenazahnya disemayamkan di Aula Unpad dan lagu itu dinyanyikan oleh seluruh warga. Dan saat itu satu aula kita menangis kehilangan seorang orang tua kita yang kami rasakan, yang membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan kami, untuk kepentingan mahasiswa-mahasiswanya, dan menanamkan rasa cinta dan cita-cita bahwa kita membina diri di dalam universitas ini adalah untuk kepentingan nusa bangsa. Kata-kata itu yang tertanam di dalam benak dan pribadi kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini RG Chef, tapi nggak cuma RG Chef di sini. Edisi spesial bagian kedua, tepatnya pada 9 November hari Minggu pukul 15 lewat 18 menit. Kenapa edisi spesial? Karena di sini bukan cuma ada RG Chef, di sini ada RG PC dan tentunya ada Om Genin yang membuat acara pada hari ini semakin spesial ya. Kita lagi makan-makan di kawasan Batu, di tempatnya di Labu, di warung Labu, di traktir Om Genin untuk dalam acara ulang tahunnya Om Genin yang ke 64 katanya. Oke, untuk klarifikasinya mungkin Om Genin sendiri yang akan menjelaskan acara berikut.
1: Halo, selamat siang menuju sore, saya Genin. Acara ini cuma iseng-iseng belajar, kita nyoba siaran di outdoor gimana hasilnya nanti. Kalau oke, suatu saat mungkin Kota Batu Radio dipanggil wawancara artis langsung budal, ono ceritane. Terima kasih buat semua listener yang setia selalu dengerin Kota Batu Radio, dukung kami lewat SMS boleh, lewat MRC boleh. Langsung ke yang lain, monggo.
0: Oke, di sini kembali dengan RC. Terima kasih buat Ingenin atas fasilitasnya. Kita dengar suara RCPC bentar lagi ya, karena masih mengisi perut. Oke. Kita putar lagu dulu. Oh enggak, kita sapa-sapa yang ada di channel Batu, tentunya yang mendengarkan edisi spesial bagian kedua ini. Di sana ada Pratap Singh. Pratap Singh adalah musuh dari Inspektur VJ. Ada juga Mbak Indah yang selalu listen radio Kota Batu. Oh ya, untuk kabar-kabarnya tadi mau ganti nama itu Making Juke ya, Just Juke, karena cukup saru namanya. Tadi namanya diganti dengan bahasa Melayu, yaitu suara kenikmatan online radio. Tagline-nya kenikmatan tanpa batas. Tapi enggak, itu Making Juke. Oke, di sini oh ya, untuk RJ Rizky, mohon maaf ya tadi dipotong. Nanti boleh dilanjut lagi karena edisi dadakan. Kita kembali nanti. Kita putar dulu rokok kotak dengan Aku Percaya Pilihanku. Cek di saat sambil menunggu RCPS selesai makan.

0: Oke, saya RJPSEK dan saya kenyang. Itu yang saya ungkapkan. Oke, selamat sore ya buat para pendengar Radio Kota Batu. Masih stay tune terus nongkrong di Radio Kota Batu, temenin para RJ di sini yang lagi makan-makan ya. Pendengarnya RJ yang makan, pendengar yang nikmatin aja ya.
1: Oke, terima kasih buat RJ Besek. Sebenarnya di sini ada 4 orang ya, yaitu RJ Besek, Unggenin, RJ Besek, dan kekasih dari RJ Besek, tapi malu-malu mau angkat bicara. Welcome buat Selena. Terima kasih sudah listen ya. Oh iya, untuk sekedar informasi, Po yang berada di Riau sedang perjalanan menuju Malang. Berangkat. Oh. Po ya. Yang perjalanan dari Riau menuju ke Malang. Katanya perjalanan sekitar 4 hari. Kita doakan saja ya. Kalau Po nanti online, teman-teman dan semua, semoga dia enggak hati-hati di jalan gitu ya. Oke. Okay. Ya. Karena yang harus hati-hati kan supir dari transport yang di Mega Lepo. Oke. Sir Protoxing ternyata sudah ganti nick dengan menjadi cowok Anu. Oke, okay, welcome cowok Anu dan welcome buat Selena yang baru dengerin. Thank you selalu. Stay tune di Radio Kota Batu, inspirasi tanpa batas. Kita dengerin ini ada Armada, katakan sejujurnya.

0: Oke. Masih dengan Energy Chef di sini. Acara makan-makan yang diadakan oleh founder kita Om Genin. Energy Chef ingin jelaskan suasana di sini ya. Ini berada di sebuah gazebo yang berada di tengah-tengah tambak ikan. Dan suasana di sini lagi hujan. Jadi sungguh romantis sekali. Welcome buat Mbak Sitin. Oke. Langsung nengsong ya. Sebentar lagi mungkin closing karena ada suatu karena ada suatu kendala yang enggak bisa dihindari, yaitu berhubungan dengan 14% baterai laptop. Oke. mungkin RG pesek ya. Ada yang mungkin disampaikan, silakan.
1: Oke, buat para pendengar Radio Kota Batu, ini kita lagi coba tes siaran di outdoor ya. Jadi suaranya bening nggak ya? Ini kita di sini lagi ditemani rintik-rintik hujan, gerimis mengundang ini, mengundang kedinginan. Oke, dikarenakan keterbatasan listrik dan laptop ya di sini. Jadi kita gak bisa lama-lama buat nemenin para pendengar setia Radio Kota Batu. Sebentar lagi mungkin bakalan kita closing ya. Nunggu baterai sekarat dulu. Oke, saya kembalikan ke RGC.
0: Oke lah, itulah. Di gazebo sini gak ada stop kontak listrik. Jadi kita siaran apa adanya dengan diawali baterai 50% tadi. Sekarang sudah sampai 14%. Mungkin sebelum closing, Om Genin yang ada disampaikan, silakan Om.
2: Oke, terima kasih RJ Sir. Terima kasih juga Pak RJ Pesek dan sang kekasihnya yang sudah sempatkan hujan-hujan kesini buat percobaan. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita, lain kali kita bawa aki atau genset sekalian ya, biar bisa siaran 24 jam. Tapi intinya siaran ini sukses, lancar. Satu saat ada perlu mendadak, kita langsung berangkat. Makasih sekali lagi buat semua listener, buat semua RJ yang selalu mendukung Kota Batu Radio. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih buat Om Genin. Sebenarnya kita suka-suka saja ya kalau diajak tes gini, soalnya ada ada konsumsi yang gratis. Sebenarnya tadi RJ sudah ngantuk-ngantuk main IRC di rumah. Ada yang typing traktiran ya, RGB langsung typing ada traktiran dari gaming, ngantuk hilang seketika entah kemana. Oke, okay. Terima kasih ya buat beberapa orang. Terima kasih buat di sana ada Mbak Sivin, ada cowok Anu, ada Rizky yang tadi sempat RGB potong, ada Mbak Indah juga. Terima kasih Mbak Indah. Selena, hampir lupa. Oke, terima kasih semuanya buat para pendengar Radio Kota Batu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. RGSF akhiri edisi 9 November 2014, edisi spesial bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Radio Kota Batu, inspirasi tanpa batas.

Hai, gua Amir Hamzah dari 99.1 FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Inspirasi, saya Teka Obi dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kali ya. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

kuku atau kulit di sekitarnya. Pemicu lain dari kebiasaan ini juga dapat berasal dari rasa bosan atau situasi yang membuat Anda gugup atau stres. Begitu. Terus bahaya-bahaya dari menggigit kuku ini ya. Ini menjawab Sobat Inspiradio yang bertanya kepada saya. Dia memiliki kebiasaan yang menggigit kuku. Dan bahayanya ada infeksi, kulit beringual adalah kondisi yang sering terjadi pada orang dengan kebiasaan ini. Umumnya ukuran kutil yang kecil tidak menimbulkan rasa sakit, namun seiring dengan pertumbuhan kutil yang semakin besar, rasa sakit pun bertambah. Itu kutil beringual. Terus kemudian masalah pada gigi, terus sakit perut, terus kemudian pertumbuhan kuku yang nggak normal, terus kemudian peradangan kuku, begitu. Nah, untuk mencegah atau menghentikan kebiasaan menggigit kuku ini, itu yang pertama, jaga kuku agar tetap pendek. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan perilaku menggigit kuku adalah rutin memotong kuku agar dapat menjaganya tetap pendek. Pasalnya, kuku panjang cenderung lebih menarik untuk digigit dibandingkan kuku yang dengan ukuran pendek. Terus kemudian manicure biar kukunya terlihat lebih sehat begitu ya. Orang yang melakukan manicure biasanya akan lebih menjaga kuku-kukunya. Jika Anda mencoba menghentikan kebiasaan gigit kuku, jika Anda mencoba menghentikan kebiasaan menggigit kuku, cobalah perawatan manicure gitu. Ya, memang sebenarnya manicure juga ada faktor dana yang di sana. Tapi ya, Anda bisa dengan mengakhirinya dengan menggunakan sarung tangan atau pakai stiker begitu ya. Terus yang ketiga adalah pakai cat kuku. Nah, kalau sudah di manicure nih, sudah dipercantik seperti itu, kalian bisa melakukan manicure. Karena kalau kukunya cantik itu kan sayang kalau digigit gitu. Terus yang keempat ini mungkin yang lebih efektif dari semuanya adalah buat tangan atau mulut tetap sibuk. Jadi

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Gigit kuku ini menjadi pertanda dari masalah psikologis atau emosional yang serius. Gitu. Makasih.
2: Hai, saya Erdi Dewi. Anda sedang mendengarkan Iska Radio, Iska.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

oleh orang banyak, tapi masih belum reliable atau masih belum dapat dibuktikan secara umum gitu. Karena indigo itu adalah kondisi psikologis unik yang perlu dipahami, dan yang sering menangani klien indigo itu menerangkan bahwa kemampuan ini memiliki mekanisme yang sama dengan bakat. Orang indigo memiliki kemampuan lebih dalam mempersepsi hal-hal yang ada di sekitarnya. Hal tersebut yang membuat orang indigo seolah-olah dapat meramal dan melihat masa depan. Misalnya, ketika seorang indigo mengatakan bahwa hujan akan turun, itu karena dia memiliki kepekaan tinggi terhadap kelembapan udara, tiupan angin, dan sebagainya. Jadi orang-orang kira kalau dia itu bisa meramal, tapi dia itu cuma mempunyai kepekaan tinggi terhadap kelembapan udara dan lain-lain begitu. Karena kita punya feeling ya, rasa kalau bahasa Jawa. Karena kita itu punya feel atau punya rasa bahwa kalau biasanya kita ngelihat orang tiba-tiba, ini orang kayaknya gak bener deh ini orang. Itu adalah feeling, itu adalah cara kita menangkap semua apapun yang masuk sebagai informasi yang diproses dari otak kita, dan kita bisa memahami apa yang dikirimkan dari otak kita ke dalam pemahaman kita bahwa ini orang kayaknya nggak bener gitu. Atau kalau misalkan banyak ya teman-teman yang kalau mau keluar rumah begitu ya, kayaknya nggak enak deh kalau keluar hari ini gitu, perasaannya nggak enak deh. Itu adalah apa ya, cara tubuh kita, otak kita menangkap semua informasi kemudian dikelola, terus jadinya otak kita mengirimkan sinyal, wah kayaknya nggak enak deh keluar begitu. Dan cara tubuh kita untuk menerima informasi tersebut itu yang disebut kepekaan begitu. Kemampuan mengirim atau menerima info ya tanpa menggunakan manca indera, hal tersebut sebagai istilah indera keenam, kayak membaca pikiran atau perasaan. Pada dasarnya menangkap gelombang, semua orang punya kemampuan itu, hanya ada yang diasah, ada yang tidak begitu. Jadi kalau kalian pernah lihat atau dengar atau nemenin teman kalian curhat gitu ya, jadi kalau kalian pernah dengerin teman kalian curhat, terus kalian bisa

0: pergi ke mana kamu? Apa sih yang kamu mau?
1: Apa yang aku mau? Apa yang kita punya? Lihat. Apa yang kita punya? Kita enggak punya apa-apa.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Teman-teman, sebentar ya. Bentar, hening, bentar ya.
1: Halo nak, Mas Giring. Tadi waktu Mas Giring telepon, Ibu masih sholat. Iya, Ibu pokoknya selalu berdoa untuk Mas Giring. Mudah-mudahan lancar. Ya Ibu doakan pokoknya semua yang apa terbaik untukmu ya nak ya. Jangan lupa. Ya amin. Jangan lupa sholat ya. I love you.
0: I love you, Bu. Ya. Ibu, lagu ini buat Ibu sama buat semua yang ada di sini ya. Ibu,

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

kalian selanjutnya adalah overthinking dengan pemikiran orang lain terhadap diri kalian sendiri. Seorang hyperplisher merupakan orang yang selalu atau juga terlalu peduli dengan omongan atau pendapat orang lain. Tentunya jika dibiarkan akan membuat kalian hidup dalam bayangan serta ekspektasi orang lain dan bukan dalam ekspektasimu sendiri. Karena kalian perlu ingat bahwa kalian jauh lebih mengenal diri kalian sendiri dibandingkan orang lain. Gak semua pendapat atau pemikiran orang tentang kalian itu benar loh. Mereka hanya melihat luar atau dalam kondisi tertentu saja dan tidak setiap saat. Jadi belajarlah untuk cuek. Ambillah yang sekiranya benar dan abaikan yang sekiranya tidak benar dan tidak membuatmu maju. Gitu. Lalu ciri yang selanjutnya adalah membutuhkan pujian untuk membuat kalian tenang dan baik-baik saja. Gak jarang seorang people pleaser merasa insecure dengan pencapaian yang dimiliki. Perasaan selalu merasa berada di bawah pencapaian orang lain meski nyatanya pencapaiannya tidak kalah kerennya dengan orang lain. Salah satu hal yang membuatnya tenang yaitu dengan pujian atau pembenaran orang lain. Hal inilah yang membuat people pleaser sangat susah untuk berterima kasih pada dirinya dan keyakinan bahwa pencapaiannya hanya kebetulan semata. Nyatanya, kebetulan itu juga diperolehnya dari usaha yang sangat keras. Jadi hargai setiap pencapaian yang kamu dapat dan jangan lupa untuk berterima kasih pada diri kalian sendiri. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah memilih diam dan pura-pura setuju untuk menghindari konflik atau perdebatan. Gak jarang seorang people pleaser ini memilih jalan diam untuk menyelamatkan diri kalian sendiri dalam sebuah rapat atau kerja kelompok. Meski sebenarnya kalian sendiri punya pendapat atau pemikiran yang lain yang gak kalah keren gitu. Tapi seorang people pleaser akan cenderung memilih untuk diam dan pura-pura setuju gitu. Karena seorang people pleaser sangat menghindari konflik, makanya dia sering memilih diam, memendam atau setuju. Jika kalian demikian, belajar untuk meluarkan pendapat kalian. Gitu, gak ada yang salah kok sebenarnya. Debat-debat dikit ya it's okay gitu. Yang penting kalian bisa mengeluarkan pendapat kalian gitu. Lalu yang terakhir adalah sangat merasa tidak nyaman ketika ada orang lain yang marah. Ciri terakhir dari seorang people pleaser yaitu ketakutannya ketika ada seseorang yang marah. Memang membuat orang lain marah adalah hal yang gak baik. Tapi juga salah ketika kalian menganggap ada orang lain marah adalah salah kalian. Jika dibiarkan, hal ini akan selalu membuat hari kalian menjadi gelisah dan gak tenang gitu. Jadi hadapi, tetapi juga berusaha untuk memaafkan diri kalian sendiri dan jadikanlah sebuah pelajaran. Nah, itulah ciri-ciri people pleaser gitu. Jadi kalau kalian merasa ciri-cirinya cocok dengan diri kalian, kalian harus berusaha untuk berubah dan menghentikannya gitu. Dan itu adalah apa ya? Itu adalah sebuah itu adalah sebuah topik yang baru saja hangat dan diperbincangkan.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa